0: Ago, ne bia nyana. Mama taya ho ana.
1: Ame, ho ane.
0: Oh, doctor ne, brem nyaha. Ah, yo, na kwa mo ho ye die. Na wo pa ndisika ne ye wa po anu bebere ba gu mba sese.
1: Ah, doctor ba, na se we die sa. Nsika kra bia ne ndani ha. Aya ne nkura nsika.
0: Oh, dabi. Na pe bank bi na kokko save we. Na ye die nkuro ho doctor be se ho so. Ah, o yo risky doctor.
1: Me kwa ma ta bank. Ah, doctor, di wa kan isu osunzuno.
0: Oh, dabi. Manga sa. Mbanyi bi da ta ya we na kre dan deu na dan dan ni ye doctor bra ba no. Kuni nda media oba ne sika kra bia ho nzenzem se dia. Min ti hu jai.
1: Ne nua bo mu e na mu namanya sesem
0: jo anya nya tabe what de sane se to ma area teachers cooperative credit union betwenti aka ne dat ku esita krabia ba tania wa ba ma manza ye nya so mvaso kunim se usika ne wa boa no dia gumba isu hai ubetim dia kwa ko bia ka so mefa ne se savings account dia tum na so abamba so bebre dia maude afen susu account so ya ho na da bia wo twane ngakra ngakra sa so be wo shares account chere se usika ne ogumba so ubetim dia kwa ko kabang ke jetre hu na be dia didwa na se afeso a dododia ne aba akire bia ho ne be ho aka bo ma tafo sasure ne be wo fixed deposit account ho di sika koto ho a na wa chire be mere dodua ne odi beba be yi do ne se wo yi ke na so awu ma bebre afi ye wani da so mutual fund a chire se ho sika ne oda ho ke wo ba chire bank ke se boso ni bia titaku ana sembo afato ho na mere ne wa kwa ho ye hia mu wa kwa ko yi wa de na wo ni se be san be ma bosia so de de wo bosia be fra ne se funeral loans chire se mere ye bia bafia ni da so nyinasa do ma area teachers cooperative credit union betwale tia kan dat ko be ma obosia na odi akoyo wa yie na wiya wo disika ka be twene to bre afi salary loans jese ya ne ayeka tia fa dat ko bia ye be ma obosia sa so ni controller loans jese abana juma ye ni anaka tia fa controller bia within 24 to 48 hours na obosia yo ready afi business loans ajuma be ne ne wo yo bra na be je obosia na afi fa ko tene wo juma kin sa so ni akia fo ni ajadi obetima kaya ho abom ni aba ba je bosia be friend group loans afi overdraft sanu so ye mobile money se wo pe e cash ana se physical cash bra na bisika puduo bia ne wiya bra ba jibi
1: na doctor pa se ndese wo no wan ganjira ndada na me hu be he
0: o beti akwane de nwa jira kwane kora be ya drop ba bia na na du poku tole ne tiles ke me de be saso pepepe ana se be ni kumkum cha radio ni de be di hwe ni mu o be sanu so ku beti akwane bi wo sampa gos wo mfie Kwanta Kasapin Camp Junction Adabokrom and Office
2: ti wala busha ye urom ayo municipal mosque na yakoni komo edama huni se salad day na contribute na Adams anya urom enzo honom ntia ko na koje life report de frio de yene ma NSC ko ayo honom ti yenko na yenkoni komo info emfa emo ayo honom
3: abatao na so sanzame Kami asalnya apa dia? Nasib bapa dia, orang tua dia, mana aman bapa suruh orang kau.
4: 101.5 FM. Di na sese yang paling amat nyata, semua berlebihan na bersiapa, hanya orang yang memahaminya. Bersiapa baca bersiapa dia, na orang dia baca dia apa siapa pun ada yang dia. Enjoy bermain sebab pun mana mana, tapi pun orang berpana, orang mana berpana. Tapi kalau dia lima, baru bersama mana, di kuno. On papa na biga emma dai panna enu no babo o ni na ko si ku sa sa baba na mu ba ma ro ya mu ma dai panna aya aya ya sa tu amani mani aya se mba ba ya ba ma ye bi kame ye ni kuro akore krasi ba ma ni ba ko mai akore krasi na mu no babo o ma dai panna Mama, wawa, orang ni bawa. Ibu polis yang kelano, orang dah beri zaman dekat abah so. Ibu huru hara ni dia emel emel mana? Ya, ibu huru anom. Dari mana bisa gua? Bapa huru yang mana dia beri panda? Bapa kelas yang mana ini nak beri apa? Bono apa so? Ibu tangguh. Demi orang ibu biara, biara atlet orang ini, orang nak beri ibu biara apa?
5: FM.
4: Oh, I am Masaka.
5: Ama ayah saya kepada mereka ini, ini saya yang membayar mama.